0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo silaturahmi sekaligus bertatap muka dan dialog dengan warga Kampung Ihalik, Distrik Kamtel, Kabupaten Merauke. Momentum berlangsung di sela-sela kunjungan kerja Gubernur Apollo bersama rombongan ke kampung tersebut pada Sabtu 16 Mei 2026. Mengawali tatap muka, Apollo menyampaikan terima kasih kepada warga yang sudah menerima kedatangannya bersama rombongan. Menurut Gubernur, pihaknya sudah lama menjadwalkan silaturahmi dan tatap muka dan dialog dengan warga Ihalik untuk melihat secara langsung keadaan dan kondisi warga. Di samping mendengar secara langsung aspirasi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di kampung. Dengan mendengar langsung aspirasi warga, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah terkait hal-hal yang segera ditangani dan hal-hal yang apa saja yang diprogramkan untuk membantu warga. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Dalam rangka membantu langsung kesiapan dan memberikan dukungan kepada jajaran dan Satgas Yonif 123 Raja Wali melaksanakan kunjungan kerja ke pos Tomer yang berlokasi di Distrik Tomel Birip, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Kunjungan itu berlangsung sebatas pemantauan tetapi juga diwarnai dengan peresmian dua fasilitas penting bagi masyarakat setempat, yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD Kartika dan Taman Paca Raja Wali pada Sabtu 16 Mei 2026. Menandai langkah maju dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan literasi di wilayah perbatasan, PAUD Kartika diharapkan menjadi wadah edukasi pertama yang menyenangkan bagi anak-anak usia dini. Sementara Taman Baca Raja Wali akan membuka jendela dunia bagi masyarakat melalui koleksi buku yang beragam. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita OLED dan Satgas Yonif 123 Raja Wali disaksikan oleh para tamu undangan yang turut hadir. Hadir pula Ibu Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Distrik Tomor Birip, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah setempat, serta para aparat kampung yang antusias menyambut inisiatif ini. Dalam sambutan dan Satgas Yonif 123 Raja Wali, Letkol Infantri Anhar Agil Gunawan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan PAUD Kartika dan Taman Baca Raja Wali. Kehadiran PAUD dan Taman Baca diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Distrik Tomor Birip, mempererat hubungan antara TNI dengan rakyat, serta menjadi pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Papua Selatan. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Polres Merauke menunjukkan komitmen mendukung swasembada pangan nasional melalui panen raya jagung serentak kuartal 2 2026. Kegiatan berlangsung di lahan Poktan binaan Polres Merauke, Jalan Poro Semangga 1, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga SIK MM memimpin langsung panen raya yang digelar pada Sabtu sore. Kapolres juga membuka ruang dialog agar petani dapat menyampaikan kendala yang dihadapi selama proses produksi jagung. Panen raya dihadiri Kepala Dinas PTH BUN Kabupaten Merauke, pimpinan cabang Bulog Merauke BPS dan Pos Ramil Semangga, Kapolsek Subsektor Semangga, serta Kepala Distrik dan Kepala Kampung Semangga Jaya. Polres Merauke melalui Kabak SDM AKP Sanawiya Yunita Mahulete SIK MH memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Rangkaian acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ramatama, serta mengikuti panen raya serentak secara virtual melalui Zoom meeting bersama Presiden Republik Indonesia. Saya Donata Mahuse, demikian info.

Dan kita memperkenalkan masih ditemani sama saya sendiri Don Hatta Mahose ya, dan tadi kita sudah ikuti bersama ada info produan ya setelah lagu Indonesia Raya ya, dan dilanjutkan dengan info produan, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini ya, teman pro 2 hingga pukul 11 nanti. Dan tentunya akan ada beberapa hiburan lagu-lagu juga ya yang akan Don hadirkan untuk kamu, menemani kamu ya di pagi hari ini teman pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, teman pro 2 tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: at muntrat. Tiso mana, tiso.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Petra, maksudnya apa?
1: Ella,
0: kenapa kamu bisa bicara begitu, Petra? Kita ini kan teman.
2: Jadi begini, Ella, kok terlalu sosok polos di sini? Kita ini tahu, kok itu baku bawa dengan Aldo, toh. Terus pekerjaan yang kau kerjakan itu pasti kau bayar orang, toh, untuk kerjakan.
0: Ya ampun, Petra, kau berpikiran jahat sekali.
2: Alah, terus aku tipu-tipu orang. Pasti kau pulang lagi ke tinggal kau itu karena kau kelakuan kayak begini, toh.
1: Petra, apa-apaan ini maksudnya?
3: Ada apa ini ribut-ribut? Dibawa ke ruangan sekarang.

0: Ella, kok baru datang ini kah?
1: Iya Petra, tadi sapu ban pecah jadi harus saya tambal dulu.
0: Ya ampun, tapi kok terapa apa tuh?
1: Terapa apa Petra? Ya sudah, saya ke ruangan dulu.
2: Petra, kok lihat Ella?
0: Itu dia baru datang sana. Alasan saja ban pecah, padahal memang pamalas baru.
2: Cih, masa kok bicara begitu?
0: Sudah, aku pergi lihat dia sana sudah. Dia baru masuk ke ruangan itu.
2: Ella, PowerPoint untuk presentasi besok sudah jadi kah?
1: Sudah jadi nih Aldo, coba kau lihat dulu.
2: Oke.
0: Serin, kau tahu kah tidak? Ella toh sepertinya ada naksir sama Aldo.
3: Iya kah?
0: Iyo,
3: kenapa bisa bicara begitu?
0: Kau lihat saja dong, dua itu selalu baku cari kah? Tadi saja Aldo cari Ella. Dia datang tanya Ella di saya ku.
3: Bukannya mereka berdua itu kan kebagian tugas untuk bikin PowerPoint buat presentasi besok. Jadi wajar kalau mereka dekat-dekat.
0: Serin, saya tidak percaya. Apalagi ku tahu Ella itu kan dia janda. Pasti dia pula kasih tinggal dia karena dia terberes.
3: Petra, mulutmu tidak boleh begitu. Kita ini satu perusahaan, semua keluarga, tidak boleh bicara seperti itu.

0: Hey guys, lagi apa nih?
1: Ella, Trada. Kita ada bahas presentasi besok. Baru kupu PowerPoint sudah jadi kah?
0: Sudah.
1: Wih, memangnya kau pegawai yang luar biasa sekali.
0: Ah, Petra, kau nih. Itu kan sudah kewajibannya kita toh.
1: Itu lagi. Semangat ya presentasinya besok ya sayang.
0: Siap cinta.
2: Petra, memang munafik sekali. Di depan baik, baru di belakang jahanam.
1: Tidak mungkin toh, tong dong mau julid di depan dia. Bos, Teh Gurela itu kah bos? Kemarin katanya dia puban pecah, sampai datang terlambat. Pasti itu alasan saja.
3: Iyo kah?
1: Iyo. Tidak hanya itu saja, bos. Sepertinya toh, dia ini ada baku bawa dengan Aldo. Soalnya, dulu tinggal baku ikut terus. Secara, bos tahu sendiri toh, Ella kan udah janda. Pasti ya ada apa-apaan itu, bos.
3: Ya sudah, mari kita ke ruang meeting. Baik, terima kasih. Ella dan Aldo, presentasinya luar biasa sekali. Kita akhiri meeting kita saat ini.
1: Bos ini tuh, dia kenapa puji-puji perempuan satu itu ?
2: Kenapa lagi Petra?
1: Kok tahu, tadi saya suka sih tahu Pak Bos soal saya punya kecurigaan. Saya ini kira nanti Pak Bos dia mau tegur dia kah?
2: Aduh, bukan bagaimana-bagaimana sih, saya juga curiga. Tapi kan, tidak mungkin saya lapor-lapor ke bos. Kok ini kacau sekali, Petra?
1: Bos itu dia juga harus tahu kalau Ella itu dia perempuan tidak baik. Dia bisa baku bawa dengan Aldo, padahal Aldo itu supu calon baru. Dan kayaknya Ella ini bayar orang kapa untuk bikin depo presentasi.

0: Ikut-ikut orang. Pasti kok pulaki gak tinggal kok itu karena kok kelakuan kayak begini toh.
1: Petra, apa-apaan ini maksudnya?
2: Ada apa ini ribut-ribut? Ke bawah buruangan sekarang. Petra, ini apa ini? Ella sampai menangis begini tuh.
0: Bapak, saya kan cuma bicara saja tuh.
2: Soal apa ini? Soal yang tadi kok kasih tahu bapak itu kah? Petra, tong di sini tuh semua keluarga. Kita di sini tuh saling dukung, saling jaga, saling sayang.
3: Bapak, sama pulang bapak. Sama tenangkan sapu diri dulu bapak.
2: Tidak kira, tong kasih selesai di sini. Dan Petra, ini pertama dan terakhir ya. Bapak dengar ada gosip yang tidak-tidak di kantor ini. Bapak su bicara dengan Aldo juga dan bapak su tahu cerita Ella itu seperti apa. Pesan untuk Petra, jangan ku anggap topik tentang teman itu sebagai hal yang harus dibicarakan. Apalagi kalau semua yang kamu tuduh itu salah. Kasihan sekali Ella itu. Kamu sebagai orang yang selama kerja di kantor sini toh, seharusnya kamu lebih dewasa dan lebih mempererat tali kasih antara sesama kalian di sini.
0: Baik bapak. Ella, saya minta maaf ya, kalau saya sudah lancang. Ku berhak pada saya. Jujur, ini karena saya memang iri sekali sama ku. Ku tuh kok lebih pintar dari saya. Dan saya tuh takut sekali tidak dilirik sama bapak bos. Saya minta maaf ya, saya sudah bikin ku sakit hati. Dan saya tidak akan ulangi kebodohan ini lagi, Ella.
3: Iya, Petra, saya maafkan.
2: Jadi begini, bapak tahu kamu semua itu punya potensi. Dan kamu semua itu sudah punya tugas masing-masing, toh. Kamu di sini semua itu kerja untuk satu tujuan. Tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang lebih rendah atau tinggi.
0: Siap, Bapak. Saya minta maaf ya, Bapak.
2: Iya, Petra.

0: Iyalah. Kok tolong ajarkan saya bikin presentasi, Kak, untuk bulan ini?
1: Siap, Petra. Cara kerjanya itu, kamu buat dulu di Word.
2: Biar rasa iri tidak akan mengunggulkan dirimu. Terlebih, jika ingin menjatuhkan teman kerjamu, tidak akan membuat dirimu di atas mereka. Jangan menormalisasikan persaingan di tempat kerja. Karena teman kerja kamu adalah keluarga kamu di rumah kedua kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kita memperhatikan terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 54 ya. Iya, 54 menit ya waktu Indonesia Timur ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 10 ya, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Akhirnya saya Dona Tamahose ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, tapi kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 11 nanti bakal ada hit list ya, dan juga kamu akan ditemani ya nantinya di pukul 12 setelah doa Ratu Surga ya, kamu akan ditemani sama Haidar ya nantinya di program Santai Siang Taman Pradua. Akhirnya saya Dona Tamahose ya pamit undur diri dari hadapan kamu semua ya, dan kamu jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua, Merauke teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Indonesia, negeri dengan sejuta pesona. Dari pantai berpasir putih di timur, hingga hamparan sawah hijau di barat. Setiap jengkal tanahnya menyimpan keindahan dan cerita yang menakjubkan. Keanekaragaman budaya, kuliner yang menggoda, serta keramahan masyarakat menjadi daya tarik yang tidak ternilai bagi para wisatawan. Pariwisata bukan hanya sekedar keindahan, tetapi juga tentang kehidupan dan kebanggaan bangsa. Melalui pariwisata, ekonomi daerah tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan budaya kita dikenal oleh dunia. Mari kita bergandengan tangan dan mempromosikan pariwisata Indonesia. Jaga keindahannya, rawat budayanya, dan sambut dunia dengan senyum yang hangat. Karena menjelajahi Indonesia, berarti mengenal diri kita sendiri.

0: Mel, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
2: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
2: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
2: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.

0: biarkanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
2: Teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Kirana, sudah sore. Ayo pulang, Nak. Nanti ibu membuatkanmu wedang jahe hangat.
1: Iya, Ibu. Sebentar lagi. Aku mau melihat langit senja dulu. Langitnya indah sekali ya, Bu.
0: Indah sekali. Sama indahnya dengan mimpi-mimpimu, Nak. Apa yang sedang kau pikirkan?
1: Aku jadi dokter, Bu. Mengobati orang-orang sakit di desa ini. Biar tidak perlu jauh-jauh ke kota.
0: Kalau itu cita-cita yang mulia, Nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Terima kasih, Ibu. Aku akan membuat Ibu bangga.
0: Namun, cita-cita Kirana tidak mudah. Ia harus melawan keterbatasan ekonomi dan tantangan akademis yang berat.

0: Kenapa sulit sekali? Buku-buku ini mahal sekali, Bu. Ujiannya juga semakin sulit.
1: Sabar ya, Nak. Ibu akan bekerja lebih keras lagi. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan menyerah.
0: Aku tidak akan menyerah, Bu. Demi ibu, aku akan berjuang.
1: Waktu berlalu. Kirana kini telah menyelesaikan kuliahnya. Ia berhasil meraih mimpi.
0: Bapak, Ibu, aku berhasil. Aku diterima sebagai dokter di sini.
2: Bapak dan Ibu bangga padamu, Nak.
1: Terima kasih sudah membuat kami bangga, Nak.

di bawah langit senja, tetapi mewujudkan mimpinya untuk desanya. Ia mengobati warga dengan tulus, membuktikan bahwa mimpi bisa terukir jika ada kemauan.

Terima kasih sudah mempercayakan kesehatan kalian kepadaku. Mari bersama kita bangun desa yang lebih sehat dan bahagia.

Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

kembali. Di siang hari ini Tomo Pro 2, Haidar di sini di Santai Siang bakal nemenin kamu nih sampai jam 3 nanti ya Tomo Pro 2. Dan buat Tomo Pro 2 nih, gimana hari ini? Meskipun cuaca sedang tidak menentu ya Tomo Pro 2, tadi jam 11 juga hujan, sekarang juga lagi mendung-mendung nih Tomo Pro 2 ya. Semoga aja Tomo Pro 2 di siang hari ini yang mungkin sekarang lagi makan atau baru masuk lagi ke kantor ya Tomo Pro 2 ya, semoga aja segala kegiatan di hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan tetap semangat Tomo Pro 2, meskipun kita udah ngelewatin 4 hari libur ya Tomo Pro 2. Dan Haidar bakal nemenin kamu di sini dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi selama 1 jam ke depan nih. Haidar bakal ngebawain tentang makanan, tentang kuliner ya Tomo Pro 2. Abis itu kita lanjut tentang info olahraga. Dan buat Tomo Pro 2 nih, kalau misalkan Tomo Pro 2 ada yang mau request lagu di siang hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Atau juga mau request langsung dari live TikTok Pro 2 RRI Merauke, bisa aja langsung ya Tomo Pro 2 ya, join di live kita. Nanti requestan langsung di drop aja di kolom komentar. Dan Tomo Pro 2, setelah ini kita dengerin lagu dulu ya, sebelum kita masuk ke info yang pertama nih. Kita ada requestan dari WhatsApp dari Kak Julia nih Tomo Pro 2, yang mau diputerin lagunya Anggi Cavalho, Remuk. Setelah ini kita dengerin dulu ya Tomo Pro 2, abis itu kita bawa-bawa info. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

dikenal dengan hip hopnya, terbaik kalau bukan Korea.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

tahan kan di tengah tren cemilan modern gitu nomor 2 dan juga makanan dari luar negeri yang lagi populer banget di kalangan anak muda nih. Ya meski sekarang nih ya tahun 2022 akhir-akhir ini banyak juga generasi muda yang tertarik pada makanan-makanan yang up to date gitu. Tapi nih tahun 2022 berbagai jajanan khas yang ada di Nusantara ini tetap diminati nih. Karena di tahun 2022 mereka tuh punya cita rasa yang unik dan juga nilai nostalgia yang kuat. Bahkan di tahun 2022 banyak pelaku UMKM dan juga usaha itu mengembalikan lagi tampilan dan juga varian baru agar lebih menarik bagi generasi milenial dan juga Gen Z nih. Dan Haidar punya info, ada beberapa jajanan tradisional yang sampai sekarang tuh masih banyak banget bisa kita lihat di pasaran. Jadi yang pertama itu ada klepon nih Tomopro 2. Kalau misalkan belum tahu klepon, jadi klepon itu tuh bentuknya bulat Tomopro 2, warnanya hijau. Terus ada balutan kelapa parutnya. Dan dalam klepon itu ada isian juga Tomopro 2, ada gula merah yang cair. Dan perpaduan rasa manis sama gurih nih ngebuat klepon ini tuh tetap digemari lintas generasi. Dan sekarang itu Tomopro 2, klepon kan gak lagi cuma ada satu warna aja nih, tapi ini tuh ada berbagai warna dan juga banyak isinya. Dan sekarang mulai dijual di kafe gitu Tomopro 2 dan juga toko dessert nih. Yang kedua ada serabi Tomopro 2. Jadi serabi ini tuh punya tekstur yang lembut sama dikasih kuah kinca manis dengan bahan dasar gula merah dan juga santan. Nah, salah satu yang terkenal di Tomopro 2 ini tuh serabi solo. Jadi dia tuh tipis dan dibungkus daun pisang. Yang ketiga ada onde-onde Tomopro 2. Ini tuh jajanan

kamu sendiri sih. Dan sekarang tuh rasa-rasanya udah modern banget. Jadi kue cubit yang dulu kan biasanya cuma rasa normal, bukan normal sih, kayak standar gitu loh Tom Pro 2, cuma manis aja, biasa pakai coklat. Kan sekarang nih Tom Pro 2 ada yang rasa matcha, red velvet, sampai coklat premium. Dan yang terakhir Tom Pro 2 nih, ada cireng. Siapa nih yang gak suka sama cireng, apalagi orang Sunda ya. Jadi cireng ini kan salah satu gorengan lah khas Sunda Tom Pro 2, dengan bahan dasar tepung tapioka. Jadi teksturnya tuh garing di luar, tapi tetap kenyal di dalam. Jadi kalau misalkan dulu nih identiknya sama oncom dalamnya, tapi sekarang cireng tuh ada dengan berbagai inovasi nih. Kayak mozzarella, Tom Pro 2 ada yang isiannya bakso, ayam pedes, sampai sosis. Jajanan tradisional ini Tom Pro 2 ngebuktiin nih kalau misalkan kuliner Nusantara itu tetap mampu bertahan dan juga berkembang mengikuti perjalanan zaman. Jadi dimulai dari inovasi rasa, tampilannya tetap modern gitu kan Tom Pro 2. Dan juga promosinya nih dilakuin di media sosial, jadi ngebuat makanan tradisional itu tuh semakin dekat dengan generasi muda di saat ini. Kalau kamu Tom Pro 2 masih sering gak sih makan jajanan tradisional kayak gini? Dan kalau misalkan masih, jajanan tradisional apa yang paling kamu sukain? Langsung aja kirim jawabannya Tom Pro 2 lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Atau aja kita langsung join ke Live Pro 2 RRI Merauke. Langsung kita ngobrol di situ ya Tom Pro 2. Dan setelah ini, Haidar masih bakal balik lagi buat ngasih kamu info tentang kuliner lagi. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Masih sama Haidar, teman Pro 2 di siang hari ini. Dan kita akan masuk lagi nih di info terakhir dari kuliner. Jadi teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget sama minuman matcha nih? Angkat tangan. Jadi buat teman Pro 2 yang masih belum tahu, kan minuman matcha itu tuh minuman hijau. Dan ini tuh dari Jepang ya teman Pro 2. Dan emang lagi populer banget nih, apalagi di kalangan anak muda dan juga perempuan ya teman Pro 2 ya, paling banyaknya. Jadi ada mulai dari matcha latte gitu kan, dessert sampai campuran kue nih. Dan sekarang tuh rame banget keluar di FYP-FYP ya Tom Pro 2, karena tampilannya tuh estetik dan rasanya juga khas gitu. Tapi ternyata nih Tom Pro 2 ya, matcha tuh bukan cuma soal tren aja loh. Tapi matcha juga punya banyak manfaat buat kesehatan tubuh kita nih Tom Pro 2. Karena salah satunya itu bisa membantu kita tuh buat meningkatkan fokus dan juga konsentrasi. Jadi matcha tuh punya kandungan kafein dan juga L-theanine nih, Tompro 2. Itu tuh bisa membantu otak kita tuh tetap fokus tanpa membuat tubuh kita tuh terlalu gelisah seperti efek kopi berlebihan. Nah, selain itu juga nih, Tompro 2, matcha tuh dipercaya bisa membantu proses pembakaran kalori dan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, makanya nih, Tompro 2, banyak banget orang mengkonsumsi matcha nih sebelum berolahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Nah, Tompro 2, matcha juga tuh kaya akan antioksidan ya, terutama ada katekin EGCG yang ngebantu buat melindungi sel tubuh kita tuh dari radikal bebas. Jadi kandungan antioksidannya itu bisa lebih tinggi teman Pro 2 dibanding teh hijau biasa. Nah, menariknya lagi, matcha tuh bisa membantu tubuh kita lebih rileks nih. Karena kandungan L-theanine ya teman Pro 2 itu tuh bisa membantu meredakan stres, ngebuat pikiran tuh lebih tenang dan membantu kualitas tidur kita tuh lebih baik lagi. Matcha juga bermanfaat nih Tompro 2 buat menjaga kesehatan jantung dan kulit kita, karena membantu melancarkan aliran darah serta menjaga elastisitas kulit kita. Meski punya banyak manfaat ya Tompro 2, kalau misalkan Tompro 2 minum matcha tiap hari gitu kan Tompro 2, kan tetap punya kafein ya Tompro 2 ya. Jadi tetap bisa menimbulkan sesuatu yang negatif gitu kalau misalkan kita minumnya secara berlebihan. Jadi tetap harus bijak ya Tompro 2. Jadi harus diperhatiin lagi agar gak berlebihan. Dan itu tadi Tompro 2, info tentang kuliner. Dan setelah ini kita akan masuk ke info olahraga nih. Kira-kira ada info terbaru apa dari bidang olahraga? Jangan kemana-mana ya Tompro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 bareng sama Haidar di Santai Siang di siang hari ini tanggal 18 Mei 2026 dan kita akan masuk di info olahraga nih. Dan teman Pro 2, kemarin di tanggal 17 ini kan Persija Jepara kan bermain imbang ya teman Pro 2 tanpa gol melawan Borneo FC nih di pekan ke-33 BRI Super League di musim 2025-2026. Jadi pertandingan kemarin tuh berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini dan berakhir dengan skor 0-0. Dan hasil ini membuat peluang Borneo FC ya teman Pro 2 dalam perebutan gelar juara makin tipis nih. Sementara bagi Persija, tambahan 1 poin membuat mereka kini mengkoleksi 35 poin dan bertahan di posisi ke-13 klasemen sementara. Ya, meski gagal meraih kemenangan teman Pro 2, hasil imbang ini tuh tetap dianggap positif bagi Laskar Kalinyamat. Jadi dari total 33 pertandingan musim ini, teman Pro 2, Persija mencatatkan 9 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 16 kekalahan. Mario Lemos, pelatih dari Persija sendiri ini, teman Pro 2, menilai kalau misalkan timnya itu cukup baik sepanjang pertandingan dan mampu memberikan tekanan kepada lawan sejak awal laga. Dan menurutnya, Persija sebenarnya memiliki peluang lebih besar lagi untuk memenangkan pertandingan. Namun, ia tetap mengapresiasi perjuangan para pemain yang berhasil mengamankan 1 poin penting di kandang sendiri. Dan di tanggal 23 nanti, untuk Pro 2, di tanggal 23 Mei mendatang nih, itu akan menjadi laga terakhir di musim ini, dan Persija akan menghadapi tantangan berat dengan bertandang melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ya, laga ini tuh diprediksi akan menjadi penutup musim yang sangat menarik ya teman Pro 2. Mengingat Persib masih memburu gelar juara di musim ini, sementara Persija ingin menutup kompetisi dengan hasil positif. Kita tungguin ya teman Pro 2 bagaimana nanti duel antara Persija dan juga Persib Bandung di tanggal 23 Mei. Jadi buat teman Pro 2 nih, tetap pantengin ya untuk infonya atau mungkin bisa datang langsung nih ke GBLA untuk nonton langsung laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 ini. Dan masih ada satu info penting lagi tuh Pro 2 dari bidang olahraga ya tuh Pro 2, di mana Final Four PFL, Black Steel, Favage, BTS dan juga Cosmogen itu resmi lolos nih. Kira-kira seperti apa infonya setelah ini bakal Haidar bawain setelah Haidar putarkan lagu-lagu menarik berikut ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih satu info lagi ya. Sekaligus kita menutup perjumpaan kita di Santai Siang di tanggal 18 Mei 2026 ini. Jadi ini dari Pro Futsal League, teman Pro 2 di seri Malang ya. Jadi resmi berakhir di Gor Ken Arok nih pada hari Minggu kemarin tanggal 17 Mei 2026. Dan penutupan itu berlangsung meriah, teman Pro 2, dengan sejumlah pertandingan dramatis kan, sekaligus memastikan 4 tim lolos ke babak Final 4. Jadi Cosmo JNE itu berhasil mengamankan kemenangan penting setelah menundukkan Asahan FC dengan skor tipis, teman Pro 2, 3-2. Dan Zahdi Isana Kamil menjadi bintang kemenangan lewat 2 gol yang dicetaknya dalam pertandingan ini. Sementara itu, teman Pro 2, ada bintang Timur Surabaya yang tampil luar biasa dengan kemenangan telak 12-0 atas Ribit FC. Dan hasilnya itu menjadi kemenangan terbesar sepanjang seri Malang. Dengan Rizal Mustafa, teman Pro 2 yang terpilih sebagai pemain terbaik di pertandingan tersebut. Dan ada juga Halus FC Jakarta yang melawan Kuda Laut Nusantara yang berakhir imbang 1-1, teman Pro 2. Gol Bagus Himawan yang menyelamatkan Halus FC dari kekalahan setelah sempat tertinggal lebih dulu. Dan drama juga terjadi, teman Pro 2, pada saat Fafage Banua itu sukses melakukan comeback yang luar biasa untuk mengalahkan Nanzabi Family FC. Dengan skor 5-3, meski sempat tertinggal dan bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit akibat kartu merah. Dan tuan rumah nih, teman Pro 2, unggul FC Malang menutup seri dengan kemenangan heroik 7-5 atas Pangsuma FC. Pemain asing Wellington Pereira Rodriguez Adao tampil gemilang dengan mencetak 5 gol atau queen trick di depan pendukung sendiri. Dan hasil seri Malang ini, teman Pro 2, memastikan bahwa ada 4 tim yang lolos ke babak Final 4, yaitu ada Black Steel FC Papua, Fafage Banua, Bintang Timur Surabaya, dan juga Cosmo JNE. Dan persaingan ini berlanjut menuju seri Tangerang di pekan depan, teman Pro 2, untuk menentukan posisi terbaik di klasemen akhir. Dan perebutan posisi puncak itu akan menjadi sangat penting ya, teman Pro 2, karena ini tuh bakal nentuin wakil Indonesia di ajang Piala Interkontinental. Semoga nanti yang dari hasil dari 4 Big Four ini akan menuju ya ke teman Pro 2 ke Piala Interkontinental dan membawa Indonesia piala. Membawakan Indonesia piala nih teman Pro 2, semoga aja. Dan teman Pro 2, karena Santai Siang udah habis nih, nanti di jam 3 kita bakal ngedengerin dulu doa kerahiman ilahi dan juga Haidar bakal ngebawain kamu info Pro 2. Dan dilanjut nanti di jam 4 kita akan masuk di sore ceria dengan info-info hits yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 18 Mei 2026 dan inilah info pertama. Pelaksanaan ujian sekolah tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah dasar di Kabupaten Merauke dilaksanakan secara serentak. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, SD dengan SMP dimulai pada hari ini hingga hari Jumat sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu sekolah yang melaksanakan ujian tersebut adalah SMP YPPK Sen Kizito Kimaam. Pada hari pertama, siswa mengikuti dua mata pelajaran yakni Agama Katolik dan Bahasa Indonesia. Pihak sekolah mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Sebanyak 45 siswa tercatat mengikuti ujian pada hari pertama dan kondisi ini menunjukkan kesiapan peserta didik dalam menghadapi ujian akhir sekolah tahun ajaran 2025-2026. Info kedua. Pelaksanaan ujian sekolah di SMP YPPK Sen Kizito Kimaam mendapat respon positif dari para siswa. Salah satu peserta ujian mengaku mampu menyelesaikan soal dengan baik pada hari pertama pelaksanaan ujian. Dolores Antonia Kanaimu, siswi kelas 9 sebagai peserta UAS mengatakan mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama adalah agama dan bahasa Indonesia. Menurutnya, selama mengerjakan soal, tidak ada kendala berarti yang dihadapi, bahkan ia mengaku yakin dengan jawaban yang telah dikerjakannya selama ujian berlangsung. Ujian sekolah diikuti siswa selama 4 hari, mulai hari Senin hingga Kamis. Meski demikian, para peserta tetap diharapkan menjaga kondisi kesehatan, agar dapat mengikuti seluruh rangkaian ujian dengan lancar. Dolores berharap dapat menyelesaikan ujian hingga hari terakhir tanpa hambatan. Info terakhir. SMP YPPK Santo Kizito Kimaam berharap seluruh peserta ujian akhir sekolah dapat melanjutkan pendidikan sesuai cita-cita mereka. Harapan itu disampaikan seiring dimulainya ujian sekolah sejak Senin 18 Mei 2026. SR Santo Sinaga SAG selaku kepala sekolah mengatakan para siswa diharapkan mampu menentukan pilihan pendidikan berdasarkan bakat dan minatnya masing-masing. Selain ujian tertulis, siswa juga akan mengikuti ujian praktik pada hari Jumat mendatang. Praktik tersebut berupa pembuatan noken dan topi sebagai bagian dari mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Pihak sekolah menilai seluruh siswa telah menunjukkan kesiapan mengikuti ujian. Hal itu terlihat dari kehadiran seluruh peserta pada hari pertama pelaksanaan ujian sekolah. Sekolah berharap para siswa nantinya menjadi generasi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini. Teman Pro 2, setelah ini di jam 4 nanti kita akan masuk di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, Billy, you there?

0: Pagi hari, di sebuah gedung pelayanan publik, tempat yang seharusnya menjadi ruang bagi setiap warga negara untuk memperoleh haknya secara setara.
1: Dion, apakah pintu masuknya sudah dekat?
2: Sudah, Nis. Tapi jalur pemandunya terputus.
1: Terputus?
2: Iya, Nis. Ada pot tanaman tepat di tengah jalur.
1: Baik, Dion. Tolong arahkan saya ya. Kita tetap masuk.
0: Di dalam gedung, aktivitas berjalan seperti biasa. Namun, tidak semua pengunjung memiliki kemudahan yang sama.
3: Nomor antrian 1, di loket 1.
4: Selamat pagi, ada keperluan apa ya?
1: Selamat pagi, Pak. Saya hendak mengurus pembaruan data kependudukan.
4: Oh, baik. Silakan mengisi formulir di loket sebelah.
1: Mohon maaf, Pak. Saya tidak dapat membaca formulir cetak. Apakah tersedia versi digital atau pendamping layanan?
4: Selama ini, formulir kami memang hanya tersedia dalam bentuk cetak.
2: Apakah ada prosedur bantuan bagi penyandang disabilitas, Pak?
4: Kami melayani semua warga dengan cara yang sama.
1: Dengan hormat, Pak, perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan akses yang setara.
0: Di taman kota yang bersebelahan dengan gedung pelayanan, dua sahabat lain bergabung dalam percakapan.
2: Perkenalkan, ini Surya. Ia juga sedang mengurus dokumen.
5: Namun, saya terhenti di pintu masuk. Soalnya, tidak tersedia jalur landai.
1: Taman ini terlihat ramah, tetapi belum sepenuhnya aksesibel.
5: Iya, benar. Akses bukan sekedar desain indah, tetapi fungsional bagi semua.
0: Mereka kembali membawa bukan hanya keluhan, tetapi juga kesadaran.
4: Tadi, saya mendengarkan pembicaraan kalian di luar.
5: Kami tidak bermaksud menyalahkan, Pak. Kami hanya ingin menyampaikan pengalaman kami secara langsung.
1: Undang-undang telah menjamin hak kami atas layanan publik yang aksesibel.
4: Terus terang, kami belum sepenuhnya memahami implementasinya. Selama ini, kami menganggap aksesibilitas sebagai fasilitas tambahan.
5: Padahal bagi kami, itu adalah kebutuhan utama, Pak.
2: Benar, tanpa akses hanya menjadi tulisan di atas kertas.
1: Kami tidak meminta keistimewaan, kami meminta kemandirian, Pak.
6: Pelanggan yang terhormat, selamat datang di Bis Transjakarta Koridor 8 dengan rute Lebak Bulus Harmoni.
0: Sore hari, perjalanan berlanjut ke halte transportasi umum.
6: Yang dikhususkan bagi pelanggan lansia.
5: Halte ini ketinggian, menyulitkan kami pengguna kursi roda.
1: Saya juga tidak mendengar informasi audio pemberhentian.
4: Ternyata aksesibilitas memang menyentuh banyak aspek ya.
0: Kesadaran tumbuh bukan dari teori, melainkan dari perjumpaan.
4: Saya berterima kasih atas kejujuran Anda semua. Saya akan menyampaikan ini kepada pimpinan.
5: Iya, Pak. Perubahan tidak harus besar. Yang penting dimulai.
1: Dan melibatkan kami dalam prosesnya.
0: Di ruang publik, setiap warga memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk bergerak, mengakses, dan dilayani.
1: Akses adalah bentuk penghormatan.
5: Dan juga pelayanan adalah wujud keadilan.
2: Dan inklusivitas adalah tanggung jawab bersama.
4: Karena negara hadir
7: untuk semua.

0: sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria di Pro 2 FM.
1: MHz Pro 2 RRM Roke. Halo, halo, halo teman Pro 2. Balik lagi nih bareng sama Haidar di Pro 2 RRM Roke. Dan teman Pro 2, gimana nih sore kamu hari ini di tanggal 18 Mei 2026? Semoga aja di jam 4 nih teman Pro 2 ya, lewat 5 ini kamu sudah menyelesaikan apa yang kamu harus selesaikan. Dan juga tetap bahagia ya teman Pro 2, tetap semangat nih di sore hari ini meskipun cuaca di daerah Merauke, khususnya di Jalan Ahmad Yani ya Tuan Bro 2 ya, lagi hujan banget nih Tuan Bro 2. Biarpun hujan gitu kan, cocok banget nih Tuan Bro 2 kalau misalkan pulang ke rumah bikin mie mie kuah pakai telur gitu kan Tuan Bro 2. Wah, itu udah nikmat banget kayaknya nih. Dan selama satu jam setengah ke depan Tuan Bro 2 sampai jam setengah 6, 17.30 nanti, Haidar bakal nemenin kamu nih dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info yang udah Haidar siapin buat kamu semua yang pastinya yang viral dan juga hits nih Tuan Bro 2. Dan Tuan Bro 2, kalau misalkan Tuan Bro 2 ada yang mau request lagu di sore hari ini menemani istirahat kamu, jam istirahat kamu nih, boleh banget ya Tuan Bro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964 atau lewat live TikTok Pro 2 RRM Roke juga boleh ya Tuan Pro 2. Langsung aja join di situ, langsung ngedrop requestan apa dan juga mau salam-salam buat siapa nih di hari ini. Haidar tungguin buat atensi kamu Tuan Pro 2, dan kita ketemu lagi nanti pada saat Haidar ngasih info. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Missy, excuse me, Missy. Buka ambil
1: dulu. Ambil juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabek-tabek kok itu?
0: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabek?
0: Kak sama jikapang maknanya.
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh Kak, tabe-tabe Ki.
0: Ih, aku tahu Ji.

Baik lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke. Teman terbaik kamu masih bareng sama Haidar di sini. Dan teman Pro 2, kemarin kan baru aja selesai rangkaian konser Detox ya, Asia Tour 2026 yang ditutup sama Oke Rock nih teman Pro 2. Dengan penampilan yang meriah di Indonesia Arena nih pada hari Sabtu tanggal 16 Mei kemarin. Nah, di konser tersebut ya teman Pro 2, vokalisnya dari One Oke Rock, Takamori Ochi, itu ngejanjiin nih kalau misalkan band asal Jepang ini tuh bakal balik lagi ke Indonesia dalam waktu dekat. Dan bahkan itu Om Pro 2, Taka sendiri itu ngasih sinyal kalau misalkan konser berikutnya itu kemungkinan digelar di stadion dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Dan Jakarta kan jadi kota penutup dari tour Asia One Oke Rock setelah sebelumnya mereka tuh tampil di Bangkok, Seoul, Manila, Singapura, Taipei, Kuala Lumpur, dan juga Hong Kong nih. Dan kemarin konsernya dimulai jam 8 waktu Indonesia Barat ya Tom Pro 2 ya. Dan penampilan tuh energik banget gitu. Dari lagu-lagu album terbaru mereka, Detox nih. Selain itu juga Tom Pro 2, One Ok Rock tuh membawakan sejumlah lagu dari album lama. Jadi ada lagunya yang Niche Syndrome, Zankyo Reference, Jinsei X Boku, sampai Eye of the Storm. Dan di Indonesia Arena ya Tom Pro 2, puluhan ribu penggemar tuh memenuhi area konser selama sekitar 2 jam gitu loh pada saat pertunjukan berlangsung. Dan ada total 16 lagu utama dan 2 lagu encore sukses membakar semangat para penggemar yang hadir di sana. Dan di tengah konser Tom Pro 2, Taka juga menyampaikan pesan tentang album Detox ini yang menurutnya memiliki tema lebih berat dibandingkan karya-karya sebelumnya. Jadi Taka tuh nyinggung kondisi dunia yang dinilai semakin kacau gitu kan dalam beberapa tahun terakhir. Dan menurutnya nih Tom Pro 2 ya, meski One Ok Rock hanyalah band rock dan bukan dari pemerintah atau politik ya Tom Pro 2, musik itu tuh tetap bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan kepada dunia tentang kemanusiaan dan harapan di tengah berbagai konflik yang terjadi. Dan dari Taka sendiri kan yang udah janji nih untuk kembali ke Jakarta, ini langsung disambut antusias sama penggemar One Ok Rock atau OORs nih Tom Pro 2. Jadi semoga aja nanti ya Tom Pro 2, kita tungguin aja info-info lebih lanjut dari Taka, dari One Ok Rock ini kan. Kapan bakal muncul lagi ke Indonesia, bakal ke Jakarta lagi, kita tungguin aja ya Tomo Pro 2. Kalau buat kamu sendiri nih, yang OORs, yang pencinta sama One Ok Rock, kira-kira kamu lebih suka lagu apa dari single terbaru dari mereka? Dan selain itu Tomo Pro 2, Haidar bakal ngemuterin kamu lagu dari One Ok Rock, tapi yang Make It Out Live. Nih, kita dengerin bareng-bareng, setelah itu Haidar bakal bawain kamu lagi info menarik lainnya dari Info-Info Hits. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 bareng Haidar di Sore Ceria nih. Dan teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info dari musik. Kalau misalkan tadi dari luar ya, dari One Ok Rock, sekarang Haidar bakal bawain kamu dari ranah nasional. Jadi ada Juicy Lucy nih teman Pro 2, yang akan menghadirkan lagu penuh emosi lagi lewat single terbarunya teman Pro 2, judulnya Gurun Hujan, yang dirilis di bawah label Emotion Entertainment. Jadi lagu Gurun Hujan ini tuh mengangkat tema tentang kerinduan sama rasa penasaran nih teman Pro 2 terhadap seseorang dari masa lalu yang sulit banget buat dilupain. Dengan lirik yang reflektif ya teman Pro 2, dan juga khas dari Juicy Lucy ya, yang lagunya tuh melankolis gitu kan. Gurun Hujan itu bakal ngegambarin nih teman Pro 2 harapan yang samar tentang kemungkinan kita tuh bertemu kembali dengan seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita. Wan Kaisar nih vokalisnya ngomong nih teman Pro 2, kalau misalkan hal ini tuh sangat relevan dengan pengalaman banyak orang, mungkin kamu juga salah satunya nih teman Pro 2 atau kita. Jadi menurut Wan Kaisar nih, ada situasi kalau misalkan dua orang ini berada di kota atau tempat yang sama, itu punya peluang besar untuk bertemu, tapi karena keadaan itu gak akan bisa dipertemukan. Jadi ada liriknya teman Pro 2 mengharapkan gurun hujan di lagunya itu menjadi simbol dari harapan yang terasa mustahil tapi tetap disimpan dalam hati. Dan sebelum perilisan resminya nih, Juicy Lucy juga sempat membagikan nih teman Pro 2 berbagai teaser lewat media sosial yang sukses lah, bisa membangun rasa penasaran dari penggemar. Dan sekarang nih teman Pro 2, lagu Gurun Hujan itu bisa kamu dengerin ya di berbagai platform streaming musik digital. Lewat aransemen musik yang lembut dan juga liriknya emosional nih, Juicy Lucy kembali nunjukin ciri khas mereka dalam menghadirkan lagu galau yang dekat dengan pengalaman banyak pendengar muda. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang kira-kira sedang ada di posisi yang lu pengen inget gitu kan, cuma kita udah tahu udah gak bisa lagi nih teman Pro 2, coba kamu dengerin lagunya ini deh. Lagunya Gurun Hujan, tapi karena masih belum masuk ke database kita ya teman Pro 2, kita puterin dulu lagunya Juicy Lucy yang lain, lagunya Lampu Kuning. Kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di sore ceria bareng sama Haidar di tanggal 18 Mei 2026. Dan teman Pro 2, ini info terakhir nih sebelum kita tutup perjumpaan kita di hari ini ya teman Pro 2 ya. Jadi ini tuh dari K-pop Demon's Hunter. Siapa nih teman Pro 2 yang gak kenal sama band ini? Dan ini tuh teman Pro 2, mereka tuh resmi mengumumkan rencana besar ya buat menggelar tour konser global dimulai tahun 2027 nanti nih. Dan pengumuman ini tuh dirilis menjelang 1 tahun anniversary film dari K-pop Demon Hunters ini tahun Pro 2 sejak pertama tayang di Juni 2025 kemarin. Dan tour dunia ini tuh dikabarkan akan berlangsung di sekitar 150 kota tahun Pro 2 di berbagai negara. Nah, jadwal lengkap dan daftar kota tujuan untuk konser itu masih belum diumumkan secara resmi. Jadi kita tunggu aja ya tahun Pro 2 ya. Dan sebelum tour dimulai nih, jadi fans-fans tuh bakal disambut dulu nih sama pembukaan pop-up store yang resmi di sejumlah kota besar di dunia sepanjang tahun ini. Dan di Jakarta nih Tom Pro 2 dipastikan itu akan menjadi salah satu kota yang akan menghadirkan pop-up store tersebut pada 11 sampai 30 Juni mendatang. Dan Netflix nih Tom Pro 2 disebutkan itu menggunakan strategi ini tuh untuk mempererat hubungan dengan para fans nih sebelum konser skala besarnya digelar secara global. Tapi sampai saat ini juga Netflix masih merahasiakan siapa aja nih musisi yang bakal tampil di konser itu. Tapi banyak penggemar lah, banyak fans itu yang berspekulasi bakal ada EJ, ada Audrey Nuna, dan juga Rei Aimi yang akan ikut terlibat karena mereka tuh kan salah satu pengisi vokal grup di Hunters di film ini. Nah, spekulasi itu tuh makin kuat nih Tom Pro 2. Pada saat ketiganya itu tampil bersama membawakan lagu Golden di berbagai acara besar termasuk di Coachella kemarin ya Tom Pro 2 bareng-bareng sama Cat's Eye. Nah, di 2027 nanti di proyektor ini ya Tom Pro 2, Netflix tuh bakal bekerja sama dengan AEG Presence. Itu tuh salah satu promotor konser terbesar di dunia. Dan konser ini tuh dijanjiin akan menghadirkan pengalaman panggung yang spektakuler yang jelas ya Tom Pro 2 dan juga menghidupkan berbagai elemen ikonik dari filmnya. Dan buat kesuksesan besar dari K-pop Demon Hunters ini sebelumnya udah pernah kita lihat juga yang mendapat raihan 2 penghargaan Oscar untuk kategori film animasi terbaik dan juga lagu original terbaik nih. Dan Tom Pro 2, film produksi Sony Pictures Animation ini juga sekarang tuh Tom Pro 2 dipastiin bakal punya sequelnya yang diproyeksikan rilis di tahun 2029 nanti. Kita tunggu aja ya Tom Pro 2 ya untuk sequel dari Demon Hunters dan juga tour ke Jakartanya nih Tom Pro 2. Tour ke Indonesianya semoga aja datang ya Tom Pro 2. Dan buat Tom Pro 2 yang menonton jangan sampai ketinggalan ya informasinya. Nanti bisa dipantengin aja nih Tom Pro 2. Ya gak pakai lama Tom Pro 2. Haidar juga ini mau pamit undur diri nih karena sore ceria sudah selesai ya Tom Pro 2 di hari ini di tanggal 18 Mei 2026. Nanti setelah ini kita akan mendengarkan juga di 18.30 nih Tom Pro 2. Kita akan mendengarkan azan maghrib buat waktu Indonesia Timur. 17.29 maksud Haidar. Buat azan maghrib di daerah waktu Indonesia Timur nih. Jadi buat Tom Pro 2 setelah azan maghrib nanti kamu bakal temenin sama kakak Franky. Sampai jam 12 malam nanti. Dengan lagu-lagu dan juga info yang udah disiapin sama beliau. Jadi buat Tom Pro 2, Haidar Faik Lazuardi pamit undur diri. Terima kasih banyak buat Tom Pro 2 yang udah mendengarkan. Dan inilah lagu Golden. Check it out.

حي على الصلاة.

Allah, Tuhan yang memiliki ilmu seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Nana, you think you're cool?

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku staf kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ya 20-an, hidup sering terasa seperti persimpangan. Bukan soal kiri atau kanan, tapi soal pergi atau pulang. Dan malam ini, di sebuah kafe kecil dekat stasiun, tiga anak muda sedang berada tepat di titik itu.
1: Jadi fix ya, Ra, besok kamu berangkat.
2: Iya, tiket sudah di tangan, Jakarta jam 6 pagi.
3: Wih, akhirnya lolos juga. Mana kamu naik level, keren sih.
2: Keren katanya, tapi kenapa rasanya kayak ninggalin sesuatu ya?
0: Raka, lulusan baru, pintar, rajin, dan gelisah. Tawaran kerja impian datang dari kota besar. Tapi rumah selalu punya cara memanggil tanpa suara.
1: Itu ibu kamu lagi?
2: Iya, nanya udah makan belum. Padahal aku belum jawab pertanyaan yang lebih penting.
3: Pertanyaan apa lagi? Kerja bagus, gaji oke, masa depan jelas. Itu jawaban semua orang, Ra.
1: Semua orang, tapi bukan semua hati.
0: Dira, aktivis kampus dulu, percaya perubahan itu bukan slogan, tapi keberanian buat tetap tinggal.
1: Kamu tahu nggak, Ra? Di desa kamu itu, lulusan SMA aja masih susah dapat kerja. Padahal isinya orang-orang pintar, cuma kurang kesempatan.
3: Dan itu jadi tanggung jawab Raka. Berat banget hidup kalau mikirnya kayak gitu.
2: Aku cuma takut, kalau aku pergi, aku jadi bagian dari masalah itu.
0: Hujan sering datang pas pikiran sedang penuh, seolah ikut menyuarakan yang tak terucap.
3: Ra, realita ya, kita ini butuh kerja, butuh uang, mimpi gak bayar kos.
1: Tapi mimpi juga alasan kita hidup yuk.
2: Aku pengen balik suatu hari, bangun sesuatu di rumah, lapangan kerja, ruang belajar. Bukan cuma jadi cerita sukses di Instagram.
3: Itu kalimat idealis semester awal, Ra. Nanti juga capek sendiri.
0: Atau mungkin dunia yang terlalu sering menyuruh lelah sebelum mencoba.
1: Kalau semua yang mampu pergi, siapa yang tinggal buat membangun?
3: Kalau semua tinggal tanpa bekal, siapa yang sanggup bertahan?
2: Gimana kalau pergi bukan buat lari, tapi buat belajar, lalu pulang?
0: Pergi, tinggal, pulang. Tiga kata yang sering disederhanakan. Padahal jaraknya seumur hidup.
3: Kalau kamu pulang nanti, aku mau ikut. Capek juga ngejar kota yang gak pernah nunggu.
1: Lihat, mimpi itu menular. Kalau berani diucapkan.
2: Email perusahaan.
1: Isinya?
2: Masa training ditempatkan di daerah pengembangan luar kota. Lokasinya dekat rumah.
3: Hah? Serius?
1: Jadi kamu gak benar-benar pergi?
2: Ternyata pembangunan itu bukan selalu soal pindah jauh. Kadang justru datang mendekat.
0: Twist kehidupan sering datang diam-diam. Saat kita sibuk memilih, hidup sudah menyiapkan jalan ketiga.
1: Berarti kamu bisa kerja dan tetap jadi bagian dari perubahan.
2: Mungkin ini caraku pulang tanpa benar-benar pergi.
3: Kalau gitu, traktirkan terakhir sebelum kamu anak proyek negara ya.
0: Astacita bukan cuma tentang kebijakan, tapi tentang anak muda yang memilih peduli. Tentang mimpi yang tidak egois. Dan tentang keberanian untuk percaya bahwa masa depan bisa dibangun dari manapun kita berdiri. Inilah mini drama Kerja atau Pulang yang diperankan oleh Teater Tersangka dengan para pemain Dira diperankan oleh Ani Karina, Raka diperankan oleh Aldi, Bayu diperankan oleh Rahman, narator Faiza Sintia, teknik dan montage Arens Kirihyo, produser Marta Bati SIKOM.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Teman terbaik kamu.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Bener. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: ada
0: Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Ya sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi ini. Gini, yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Iya. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke. Okay.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Bener-bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu ya kan, sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya, lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini
1: kita pengen
0: bikin orang lain cemburu,
1: seluruh gitu, orang ini cemburu sama
0: kita. Oke.
1: That's why juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow. Benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Yeah.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording
0: okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener. Tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu
1: ya.
0: Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording.
1: Iya.
0: Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lo favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Ya.
1: Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada.
1: Lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya yang meminta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu
0: okay.
1: Sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Aku makin penasaran sih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2 kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Okay.

0: masih Music Live Chat dan baru kita dengar itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung wah. Ini lagu romantis sih. Romantis sih. Bener-bener. Tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih. Pokoknya, bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak lain cuek.
1: Iya. Kan. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh. Oke, kita ngomongin sedikit ya. Yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jari ya. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
0: okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi jalanin hubungan sama gua nih.
0: Oh,
1: gua pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya habis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti
1: udah.
0: lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Ini udah. Yeah.
0: Oke, okay. Udah ketemu nih.
1: Iya.
0: Dia
1: oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta dia gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next cinta. Berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia. Tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu. Sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia pergi.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau salah menafsirkan sesuatu,
1: gitu kan? Makanya ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, oke. Okay. Udah ya, berarti itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta, proses jatuh cinta. Alright, oke. Okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Apa? Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah? Enggak.
0: Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh, yang paling berani.
1: Paling berani? Mm-mm. Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa, kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Mungkin
0: mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Ya paling mungkin balap motor.
0: Oh, balap motor. Alright. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Okay. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kayaknya.
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa aja.
1: Iya.
0: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang senang aja, gitu kan.
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil, pengen ini.
0: Yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil lo pasti selalu indah, gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya, kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu
1: sering
0: sih.
1: Sering. Karena nggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti. Luanginnya naik motor
0: gitu. Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari, kalau di, bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Iya.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh.
0: Iya.
1: Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam? Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu juga, lumayan.
0: Lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
1: Pas berhenti. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Papa pun, awalnya papa udah jangan

0: Bener kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, bareng usaha juga semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, ya,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat
0: yes
1: buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh, apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, bener-bener. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin gitu kan. Bener.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi.
0: Manifestasi, manifestasi.
1: Ya, oke. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya, ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kacauan. Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: orang tua semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
0: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, woi, lu hafal lagu gue?
0: Itu kayak Iya, paham. Iya sih, oke sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah
1: karena karya kita kan.
0: Benar ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Ya, terbayarkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya. Semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Haven't you heard I'm the internet guy?

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka. Mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Uih.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman
0: ya,
1: ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP,
1: yeah,
0: dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Yeah.
0: Gak semua orang bisa. Ya kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya enggak mungkin.
0: Oke. Okay,
1: okay. Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun
0: yes,
1: awalnya dulu sempat gitu. Gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Oh, struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar.
1: Bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu,
1: bener,
0: gitu kan, sesuai apa yang lo rasain.
1: Usaha hati dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang pasti penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Bener-bener. Tapi kalau menurut lo nih, ya, untuk EP seisi dunia cemburu nih, ya, kalau digambarin dengan warna,
1: ya,
0: kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan. Ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya? Warna tegas sekali.
0: Oke.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes, yes,
1: kayak
0: yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke, okay, yang ngegambarin banget ya.
1: Yeah.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang okay, kita buat seisi dunia cemburu, okay, itu.
0: Oke, bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai ya, lagu ya, aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar,
1: yang dimaksudkan bener dengan lagu itu.
0: Yes, ya, karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti
1: semua
0: paham.
1: Orang,
0: even ya, bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: ya,
0: dari
1: ya,
0: orang dari tuanya orang yang tuanya menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses
1: terima
0: terus
1: kasih
0: buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya, promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, ya, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright, ya, jangan lupa di follow, di bener, subscribe juga,
1: ya,
0: di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di, ya, semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu
1: bisa
0: dia, lokasi tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Ya, iya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

Jam FM Pro Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat malam Jakarta. Welcome back di Jaga Malam. Temenin sama gue tentunya di drama, nemenin lo di jam 8 ini sampai nanti di jam 12 malam. Tentunya kita bakal seru-seruan, teman Pro 2. Jadi pastiin lo duduk santai, cari posisi ternyaman lo, karena kita masih bakal seru-seruan sampai nanti jam 12 malam ya. So keep tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, di Jaga Malam barengan sama gue, Edi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman-teman kamu masih di teman sama Edi temenin lo. Di malam hari ini teman Bro 2 di jam 8 ini gue tadinya masih bakal seru-seruan. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau lo mau seru-seruan juga, lo mau request nanti bakal gue play di jam 10 ya. Gue bakal persilahkan lo buat seru-seruan, mau cerita, lo mau berkeluh kesah di hari Senin ini ya. Hari Senin bro, lupa. Dan ini adalah Senin setelah long weekend. Beh, gue tahu pasti lo pada semua males banget berangkat kerja hari ini kan. Ini ya buat lo semua yang mau cerita-cerita teman Bro 2, lo boleh banget, gue persilahkan langsung DM aja Instagramnya Bro 2 FM Jakarta di @Bro2FMJKT ya. Kalau lo mau request juga bisa ke situ. Tapi nanti gue play di jam 10 aja ya. Jadi pastiin lo buat seru-seruan bareng gue di malam hari ini di JK Malam. Jangan kelau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Terima kasih masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Kembali lagi ya teman Pro 2. Tadi ada MLC Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Kembali lagi saya Kakak Frankie ya, menemani teman Pro 2 semuanya di kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, malam yang bisa dikatakan malam yang dingin ya, atau di sekitar kamu tidak dingin teman Pro 2. Karena bulan-bulan Mei atau menjelang pertengahan tahun setiap tahunnya di Papua Selatan itu, di Merauke ya, maksudnya khususnya Merauke, biasanya dingin karena di Aussie atau Australia udah mulai salju gitu teman Pro 2. Ya semoga ya kita selalu diberikan kesehatan dan juga waktu yang cukup antara aktivitas dan istirahat ya, seperti itu teman Pro 2. Oke teman Pro 2,

kamu yang sudah menikah di zaman dulu ya, zaman dulu ya, yang sudah menikah lah ya, ada yang dimana salah satu persyaratannya ya tidak memeriksakan kesehatannya kalau dulu-dulu sih. Tapi belakangan ini kan siapa saja yang mau menikah kan harus cek kesehatan ya teman pro 2 atau tes kesehatan. Nah, kira-kira apa saja nih yang harus dilakukan saat tes kesehatan sebelum menikah nih teman pro 2? Ayo. Ya, siapa tahu kamu yang niat-niat mau nikah kan udah tahu nih, oh berarti yang kita diperiksa tuh ini ya gitu ya teman pro 2. Jadi menjelang pernikahan banyak pasangan mulai memikirkan ya berbagai persiapan, tentunya mulai dari acara hingga kehidupan setelah menikah. Nah, salah satu hal yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan ya teman adalah tes kesehatan sebelum menikah. Jadi bukan sekedar formalitas teman, pemeriksaan ini sebenarnya punya tujuan baik serta krusial, memastikan kondisi kesehatan pasangan sekaligus mempersiapkan kehamilan yang lebih aman jika memang direncanakan. Nah, umumnya tes kesehatan sebelum menikah ini bisa dibagi menjadi dua ya, pemeriksaan kesehatan dasar untuk pasangan dan pemeriksaan prakehamilan bagi yang berencana memiliki anak. Nah, pemeriksaan pranikah yang umum dilakukan apa saja nih teman pro 2? Ya, ini pastinya tes dan pemeriksaan yang paling sering direkomendasikan ya. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan. Jadi teman pro 2, langkah awal yang penting di mana dokter biasanya akan menilai tekanan darah, berat badan, riwayat penyakit, siklus menstruasi, penggunaan obat.

golongan darah dan faktor resus. Jadi pemeriksaan ini penting jika ada rencana hamil. Jika ibu memiliki RH negatif dan janin RH positif, bisa terjadi komplikasi ya pada kehamilan berikutnya, karena ini disarankan status RH diketahui sejak awal. Kemudian berikutnya, tes gula darah. Jadi screening ini biasanya disarankan jika ada faktor risiko seperti obesitas, riwayat diabetes atau sindrom ovarium polikistik, dan juga mengontrol gula darah sebelum hamil, penting untuk mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan. Berikutnya yaitu screening infeksi. Nah, tes untuk HIV, sifilis, dan hepatitis B ini termasuk yang paling penting ya. Jadi kalau kita lansir dari Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, pemeriksaan ini bisa membantu mencegah penularan ke pasangan maupun ke bayi jika kehamilan terjadi. Dalam beberapa kasus, dokter juga menyarankan screening infeksi menular seksual atau IMS seperti gonore atau klamidia, tergantung faktor risiko ya, kayak gitu. Berikutnya, cek vaksinasi dan kekebalan. Jadi status vaksinasi terutama untuk rubella ya, campak Jerman, atau varicella cacar air, ini perlu diperiksa ya teman. Jadi vaksin tertentu diberikan sebelum kehamilan, karena tidak semua vaksin aman diberikan saat hamil gitu. Yang ketujuh, screening talasemia atau genetik. Pemeriksaan ini penting terutama di wilayah risiko tinggi termasuk Asia. OCOG menyebut career screening idealnya dilakukan sebelum kehamilan untuk mengetahui apakah pasangan membawa gen penyakit tertentu yang bisa diturunkan ke anak. Berikutnya, konseling gizi dan suplemen. Jadi selain tes, dokter biasanya juga akan membahas pola makan dan kebutuhan nutrisi ya. Konsumsi asam folat sebelum dan pada awal kehamilan untuk mengurangi risiko cacat tabung saraf pada bayi gitu. Nah, apakah semua tes tadi wajib teman Pro2? Apakah semua tes wajib? Jadi tidak semua orang membutuhkan semua jenis pemeriksaan tadi ya. Jenis tes yang disarankan biasanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing seperti usia, riwayat kesehatan, hingga rencana memiliki anak. Misalnya tes kesuburan tidak otomatis diperlukan untuk semua pasangan. Pemeriksaan ini biasanya baru dilakukan jika ada indikasi tertentu atau setelah mencoba hamil dalam periode tertentu tanpa hasil. Dan tes sebelum menikah bukan hanya soal lulus atau tidak ya, tetapi lebih ke memahami kondisi tubuh masing-masing. Dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, pasangan bisa membuat keputusan yang lebih tepat, baik untuk kehidupan rumah tangga maupun rencana memiliki anak gitu. Jadi kita jadi tahu status kesehatan kita, dan lebih penting kita juga jadi tahu status kesehatan pasangan kita, teman Pro2. Oke, satu info ya yang sudah Kak Frankie bagikan lagi menemani teman Pro2 semuanya di Jaga Malam. Stay on terus, jangan kemana-mana teman Pro2. Stay terus ya di 96.4 ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya teman Pro2.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Jaga Malam bareng Pro 2.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 menemani semuanya di malam Selasa atau Senin malam nih Teman Pro 2. Oke, sebelum kakak tutup acara Jaga Malam di malam ini ya, ada satu kisah inspiratif yang mau Kak Frankie bagikan buat Teman Pro 2 semuanya. Dimana judul ceritanya yaitu Tiap Orang Memiliki Kisah Hidup. Ya, kisah inspiratif ini berjudul Tiap Orang Memiliki Kisah Hidup. Ceritanya adalah seorang pemuda berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Ia melihat keluar jendela kereta api, ia pun juga berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Oke, ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di samping anak dan ayahnya itu memandang pemuda berusia 24 tahun itu yang berperilaku kenapa kekanak-kanakan. Kemudian pasangan muda itu melihat si pemuda dengan rasa kasihan. Tiba-tiba si pemuda itu kembali lagi berseru, "Ayah, awan itu seperti berlari mengejar kita." Akhirnya si pasangan muda tidak lagi bisa menahan rasa risih mereka. Si pria berkata kepada orang tua si pemuda itu, bahwa mengapa kamu tidak membawa anak ke dokter jiwa, Pak? Kemudian orang tua ayah anak itu tersenyum dan berkata atau menjawab ya, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari sana. Anak saya ini buta sejak lahir. Dia baru saja mendapat donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Teman Pro 2, pesan moral dari cerita ini, setiap orang itu memiliki perjalanan hidup yang berbeda ya. Jadi, jangan cepat menghakimi orang lain tanpa mengetahui cerita yang sebenarnya. Jangan lupa untuk selalu berupaya lebih berempati dan memahami sebelum berbicara dengan orang lain. Gitu ya Teman Pro 2 ya. Semoga bermanfaat untuk kisah inspiratif yang baru Kakak Frankie bagikan untuk Teman Pro 2 semuanya.

Oke, sebelum tidur jangan lupa teman Pro 2 untuk diperiksa kembali jendela pintu rumah. Jangan sampai ada yang belum dikunci, barang-barang elektronik juga ya teman Pro 2. Pastikan sudah dalam keadaan off, jangan sampai ada yang belum dipadamkan. Sehingga kamu harus memastikan bahwa malam ini adalah malam yang aman, malam yang nyaman untuk istirahat kamu ya teman Pro 2. Oke? Dan juga kamu yang belum pulang rumah jangan semakin larut pulangnya. Ya kan, kalaupun harus pulang lewati jalan yang jauh, terang, putar jauh ya gak terapa-apa toh. Yang penting kamu bisa tiba dengan selamat di rumah atau di kos kamu ya. Dan jangan lupa berdoa bersyukur di hari ini dan besok awali hari juga dengan berdoa dan bersyukur. Seperti itu teman Pro 2.

Oke, dan akhirnya saya Kakak Franky Wohel mewakili teman-teman penyiar yang sudah bertugas di hari ini ngucapin terima kasih udah dengerin Pro 2. Ketemu saya besok siang ya, teman Pro 2 di program Santai Siang di jam 1 siang ya. Oke. Okay? Jadi jangan kemana-mana, Pro 2 juga masih mengudara di malam ini sampai jam 12 ya. Tutup siaran 12 malam ini dan akan mengudara besok lagi jam 5 pagi. Salam sehat untuk semuanya dan dadah, bye-bye.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mari, hari ini kita nyanyi yang ceria ya, biar orang-orang seneng mendengarnya.
1: Kita nyanyi Pelangi, Mas. Aku suka bagian lukismu agung itu.
0: Boleh, tapi pelan-pelan ya. Jangan batuk lagi kayak kemarin.
1: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan.
2: Hehehe, kalian lagi ngapain di sini? Sudah berapa kali Bapak bilang ini area dilarang ngamen?
1: Maaf Pak Ujang, kami nggak lama kok.
0: Kami cuma butuh uang buat beli obat ibu.
2: Ibu kalian sakit?
0: Iya, udah lama Pak. Kami udah nggak sekolah lagi. Hanya ini yang bisa kami lakuin.
2: Ya sudahlah. Tapi jangan ganggu penumpang. Di pojok sana aja. Jangan di tengah-tengah jalan begini.
1: Yeay, terima kasih Pak Ujang.

0: Itu tadi kalian yang nyanyi.
1: Iya mbak, kami cuma ngamen, jangan diusir ya. Kami cuma mau beli obat untuk ibu.
0: Tenang aja, aku bukan mau usir kalian kok. Suara kalian indah, bikin hati saya hangat.
2: Wah, terima kasih mbak.
0: Sini duduk sebentar, saya boleh tahu kalian tinggal di mana?
1: Di rumah petak dekat rel mbak. Ibu kami sakit, kami gantian jaga dan cari uang.
0: Kalian tahu, dulu mbak juga pernah tidur di terminal. Sekarang mbak kerja di kantor swasta. Kalian harus tetap semangat. Besok kalian ikut mbak ya. Mbak bisa bantu cari tempat tinggal yang lebih baik dan sekolah buat adik kamu.
2: Wah, beneran mbak? Kalau gitu aku bakal lebih usaha lagi biar bisa kayak mbak.
0: Iya, dunia ini kejam, tapi masih ada tempat buat orang baik. Dan kalian sudah sangat kuat, udah bisa bertahan sampai sejauh ini.

0: Sini duduk, kamu sarapan dulu. Ini cuma roti isi coklat, tapi masih hangat.
1: Enak mas, makasih. Tapi nanti mas gak makan.
0: Gak apa-apa, mas gak lapar kok.
1: Kalau mas Bimo gak makan, aku juga gak mau makan.
0: Aduh, kamu ini ya. Yaudah, kita bagi separuh-separuh.

0: kalian masih sakit?
1: Iya pak, sudah 2 bulan ini batuknya gak reda. Gak ada biaya ke puskesmas.
0: Aduh, ya udah. Tapi minggir ke pojok sana ya. Jangan di tengah jalan. Dan jangan sampai nyanyi keras-keras kalau bus lagi parkir.
1: Iya pak, sekali lagi terima kasih ya.
2: Mbak Sari. Mas, lihat Mbak Sari datang lagi.
3: Wah, lagi pada semangat nih kelihatannya. Masih pada ceria banget.
1: Iya nih mbak, harus semangat dong demi ibu. Semua yang kita lakuin cuma demi ibu.
3: Iya, dan sekarang mbak bisa bantu kalian. Kalian mau ikut mbak? Mbak kenal yayasan sosial yang bisa bantu ibu kalian dapat pengobatan. Dan kamu bisa kerja di kafe mbak, dan adik kamu bisa sekolah lagi.
4: Ini beneran mbak? Mbak gak lagi bohong kan? Tapi kami gak punya apa-apa mbak.
3: Yang kalian punya lebih dari cukup. Kalian punya semangat, itu mahal. Besok pagi, mbak jemput kalian di sini. Kita mulai lembaran baru.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.
3: Motivasi rohani.

Shalom sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri tema menolak info menyesatkan. Bagian firman Tuhan yaitu Mazmur 12. Era kita adalah era reformasi. Dengan banyaknya alat-alat informasi yang canggih dan menarik, tidak ada orang yang hidup dalam tekanan, yang kemudian hidup bebas dari televisi, bebas dari radio, bebas dari internet, bebas dari HP dan lain sebagainya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pengaruh informatika sangat kental dalam kehidupan kita, sehingga dengan berbagai macam informasi bisa saja menyesatkan kehidupan kita ketika kita tidak punya filter ataupun penyaring dari informasi-informasi yang kita terima. Pemazmur menyinggung tentang bibir manis, lidah pembual, dan penindas terhadap orang lemah dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam era informasi ini, kita menyadari bahwa memang penyalahgunaan karakter dan penghancuran masa depan itu mudah terjadi. Kita tertipu oleh iklan-iklan yang menimbulkan kebutuhan yang tidak perlu dan yang memberi gambaran kehidupan yang tidak benar. Generasi muda, khususnya kita yang ada di Merauke, perlu diingatkan agar tidak menelan mentah-mentah sajian iklan atau film yang tidak berbau etis, yang syarat akan berbagai macam hal yang membuat kita tidak lagi mengaku Tuhan sebagai sumber hidup kita. Sebagaimana pemazmur, orang Kristen harus resah dan peduli terhadap berbagai kebohongan, penipuan, penindasan yang datang melalui info-info jahat media-media massa yang di dalamnya dapat membuat kita ada dalam kebinasaan. Oleh sebab itu, gereja yang adalah wakil Allah di dunia ini harus bangkit, harus mampu berani, harus mampu menyuarakan didikan kepada semua orang, terlebih khusus generasi muda yang begitu mudah dibohongi, begitu mudah dipengaruhi dengan berbagai macam informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, terutama yang dikaruniakan kedudukan dalam kepemimpinan, harus menjadi teladan agar kita mampu berbicara atau menyampaikan informasi yang didasarkan kepada kebenaran dan janji-janji Allah di dalam Alkitab. Kita sendiri perlu menjaga perilaku dan sikap hidup kita agar berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita kumandangkan, sehingga kita menjadi saksi yang sungguh-sungguh berkuasa. Kita berdoa dan memohon kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita diberikan hikmat, kita diberikan kuasa Roh Kudus, sehingga kita mampu memilah-milah informasi yang baik untuk kehidupan pribadi, keluarga, tetapi juga kehidupan kita secara keseluruhan, lalu kita menolak informasi-informasi yang menyesatkan. Berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah berguna untuk kehidupan kita, tetapi itu menjadi sebuah musuh dalam kehidupan berkristen kita ketika kita mendewakan semuanya lalu melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan bijaksana menggunakan informasi-informasi yang telah kita dengar, baik lewat televisi, radio, internet, Facebook, dan lain sebagainya. Kita memilah-milah mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Semoga inspirasi rohani di pagi ini memberkati, punya makna tersendiri bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keberadaan Danau Rawa Biru, satu lagi yang unik dari Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke adalah keberadaan Bomi atau yang sering disebut sebagai rumah rayap yang dibangun oleh musamus atau rayap. Sarang-sarang rayap ini banyak kita jumpai di sepanjang jalan Trans Irian dari Kampung Wasur sampai Sota. Bagi masyarakat Merauke, rayap inilah yang disebut dengan musamus. Kamu dapat melihat ratusan bomi atau rumah rayap yang merupakan istana yang dibangun oleh koloni rayap menggunakan bahan dasar tanah, rumput kering yang dikenal dengan sebutan kororou oleh masyarakat lokal dan air liur sebagai...
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 19 Mei 2026 dan inilah info pertama. Apel penutupan festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS 3N serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Merauke berlangsung meriah di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke itu berlangsung Sabtu sore hingga selesai, dengan diikuti pelajar SD, SMP, dan SMA atau SMK se-Kabupaten Merauke. Wakapolres Merauke, Komisaris Polisi Dr. Nuryanti SHMH hadir mewakili Kapolres Merauke dalam apel penutupan dan pembagian hadiah tersebut. Ia menambahkan bahwa pembinaan bakat sejak usia dini sangat penting untuk menciptakan pelajar yang berprestasi, berdisiplin, dan berkarakter. Bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut yaitu Bupati Merauke, Yosef Bladip Gebze, turut hadir pula Dandim 107 Merauke, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahol, para dewan guru serta siswa-siswi peserta lomba. Suasana penuh kebersamaan dan sportivitas mewarnai penutupan yang dirangkaikan dengan pembagian hadiah bagi para pemenang di berbagai cabang seni dan olahraga. Momentum ini menjadi bentuk apresiasi terhadap bakat, kreativitas, serta semangat kompetisi positif para pelajar di Kabupaten Merauke. Info kedua. Pelaksanaan ujian sekolah di SMP YPPK Sen Kisito Kimaam mendapat respon positif dari para siswa. Salah seorang peserta ujian mengaku mampu menyelesaikan soal dengan baik pada hari pertama pelaksanaan ujian. Dolores Antonia Kanai Kaimu, siswi kelas 9 sebagai peserta UAS, mengatakan mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama adalah agama dan bahasa Indonesia. Menurutnya, selama mengerjakan soal tidak ada kendala berarti yang dihadapi. Bahkan, ia mengaku yakin dengan jawaban yang telah dikerjakannya selama ujian berlangsung. Ujian sekolah diikuti siswa selama 4 hari, mulai hari Senin hingga hari Kamis. Dan meski demikian, para peserta tetap diharapkan menjaga kondisi kesehatan agar dapat mengikuti seluruh rangkaian ujian dengan lancar. Dolores berharap dapat menyelesaikan ujian hingga hari akhir tanpa hambatan. Info ketiga. Bupati Merauke Yosef Bladip Gebze mengatakan semangat perjuangan pahlawan nasional Thomas Matulesi atau Patimura menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan semangat kebangsaan. Hal itu disampaikannya pada peringatan 209 tahun Patimura di lapangan Mandala Merauke pada hari Jumat 15 Mei 2026. Dalam sambutannya, Yosef Bladip Kebze mengingatkan kembali sejarah perjuangan rakyat Maluku melawan penjajahan Belanda yang dipimpin Thomas Maturesi pada tahun 1817. Menurutnya, perjuangan tersebut lahir dari penderitaan rakyat Maluku akibat penjajahan yang terjadi pada masa itu. Ia menjelaskan pada 8 Mei 1817, Patimura bersama rakyat Maluku berhasil merebut benteng Duurstede di kota Saparua sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Di jam 6.30 nanti kita akan masuk di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Bersama saya Haidar hingga jam 9 pagi nanti.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Halo, halo, halo. Selamat pagi teman Pro 2. Kita balik lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RM Roke. Teman terbaik kamu bareng sama Haidar di pagi hari ini teman Pro 2. Gimana nih hari Selasa kamu pagi-pagi? Meskipun ya teman Pro 2 agak-agak gerimis nih di luar, di Jalan Ahmad Yani ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa. Mungkin yang hari ini kamu lagi sekarang nih lagi siap-siap buat menuju kantor gitu kan, atau menuju sekolah nih teman Pro 2. Jangan lupa buat pakai jas hujan buat yang pakai motor, atau enggak yang pakai mobil nih hati-hati buat jalan, buat jalannya ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga semoga di hari ini semua hal yang kamu rencanakan, semua hal yang kamu akan lakukan gitu kan, semoga aja hari ini bisa berjalan dengan lancar. Apalagi buat teman-teman yang lagi ujian mungkin hari ini ya teman Pro 2. Semoga lancar ujiannya, dan semoga hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Haidar juga mengucapkan nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya, sebelum kita memulai hari, siapa tahu yang hari ini ada yang sedang merayakan ulang tahun. Wih, selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun di tanggal 19 Mei 2026. Semoga aja di tahun yang baru ini kamu bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi, bisa mendapatkan umur yang panjang, sehat selalu ya teman Pro 2, dan yang pasti tetap diberkahi sama Tuhan. Amin. Dan teman Pro 2, setelah ini Haider bakal balik lagi nih buat ngebawain kamu info tentang peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada tanggal 19 Mei. Kira-kira ada apa aja? Nah, setelah ini bakal Haider bawain, jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Haidar nih di pagi hari ini. Dan di hari ini teman Pro 2 di tanggal 19 Mei nih, ternyata nih teman Pro 2 ya, menyimpan banyak banget peristiwa penting nih, baik di Indonesia maupun di dunia. Buat dari Indonesia, teman Pro 2 di tanggal 19 Mei itu diperingati sebagai Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Jadi peringatan ini itu menjadi bentuk penghormatan kepada para veteran pejuang yang mengalami cacat akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi momentum ini teman Pro 2 mengingatkan kita juga untuk terus menghargai jasa para pahlawan bangsa nih. Dan ada juga teman Pro 2 di tanggal 19 Mei di tahun 1998 nih teman Pro 2, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR juga MPR di Jakarta sebagai bentuk perjuangan menuntut perubahan dan demokrasi di tengah krisis nasional saat itu. Dan peristiwa ini teman Pro 2 menjadi salah satu titik penting lahirnya era reformasi di Indonesia. Dan ada juga teman Pro 2 secara internasional nih, di tanggal 19 Mei itu diperingati sebagai Hari Dokter Keluarga Sedunia atau World Family Doctor Day. Jadi peringatan ini tuh bertujuan untuk menghargai peran dokter keluarga sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Dan di tanggal ini juga teman Pro 2 diperingati sebagai World IBD Day atau Hari Penyakit Radang Usus Sedunia. Jadi itu untuk meningkatkan kesadaran kita ya teman Pro 2 tentang penyakit radang usus kronis yang dialami jutaan orang di dunia. Selain itu juga di tahun Pro 2 di tanggal 19 Mei, masyarakat internasional juga memperingati International AIDS Candlelight Memorial sebagai bentuk penghormatan kepada para korban AIDS. Tahun Pro 2 sekaligus melakukan kampanye ini melawan stigma terhadap orang dengan HIV juga AIDS. Jadi tahun Pro 2 di setiap tanggal nih kan, di setiap bulan, di kalender itu bukan cuma sekedar angka aja nih tahun Pro 2, tapi juga menyimpan sejarah, perjuangan, dan yang pasti juga pengingat penting bagi kehidupan kita di hari ini. Dan tahun Pro 2 itu tadi peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 19 Mei. Setelah ini tahun Pro 2, Haidar bakal balik lagi buat ngasih kamu info menarik di pagi hari ini sampai jam 7, sampai jam 8 ya tahun Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng sama Haider nih teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah gak sih kita bertanya-tanya kenapa nilai tukar rupiah itu sering ikut goyang nih pada saat dolar Amerika Serikat itu menguat? Bahkan nih teman Pro 2, harga barang impor juga itu bisa ikut naik nih. Padahal di dunia ini kan ada banyak gitu kan mata uang lain kayak Euro, Yen, atau Yuan nih teman Pro 2. Sampai sekarang nih teman Pro 2, dolar Amerika Serikat itu masih menjadi uang paling dominan di dunia. Jadi salah satu alasannya ini karena sejak lama Amerika Serikat memiliki ekonomi yang terbesar dan paling kuat secara global. Jadi banyak negara akhirnya menggunakan dolar untuk melakukan perdagangan internasional, termasuk transaksi minyak, elektronik, sampai bahan pangan nih. Selain itu juga nih teman Pro 2, dolar itu tuh dianggap lebih stabil dan dipercaya banyak negara. Nah, makanya bank sentral di berbagai negara itu menyimpan cadangan devisa mereka dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Jadi, pada saat dolar naik nih teman Pro 2 atau turun ya, dampaknya itu tuh bisa langsung kerasa ke seluruh dunia. Dan dalam perdagangan internasional juga teman Pro 2, banyak perusahaan tuh lebih memilih menggunakan dolar karena lebih praktis dan diterima hampir di semua negara. Ya akibatnya kebutuhan terhadap dolar itu terus tinggi di teman Pro 2 sampai sekarang. Dan bagi Indonesia sendiri, penguatan dolar itu kan bisa membuat biaya impor menjadi lebih mahal ya teman Pro 2. Misalnya nih, teman Pro 2 ada yang mau beli bahan bakar atau misalkan mau beli bahan makanan kayak gandum atau barang elektronik nih dari luar negeri. Jadi kondisi ini tuh bisa mempengaruhi harga barang dalam negeri nih teman Pro 2. Makanya pergerakan dolar Amerika Serikat itu bukan cuma soal kurs mata uang aja, tapi juga sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi global dan kehidupan kita sehari-hari. Dan teman Pro 2, itu tadi info pertama tentang dolar ya teman Pro 2 yang belum tahu nih, siapa tahu bisa menambah wawasan kamu semua. Dan setelah ini masih ada info lain lagi teman Pro 2 yang bakal Haider bagiin. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama saya Haidar nih. Dan teman Pro 2 Sal Priadi baru aja ngeluarin ya teman Pro 2 lagu terbaru nih, Kepala Pundak Kerja Lagi. Jadi lagu ini ya teman Pro 2 menghadirkan cerita tentang kerasnya dunia kerja nih dan juga kelelahan para pekerja di masa kini. Jadi lagu ini teman Pro 2 akan menjadi original soundtrack buat film Monster Pabrik Rambut. Dan ini langsung menarik perhatian publik teman Pro 2 pada saat pertama kali dirilis. Dan ini tuh bertepatan dengan hari buruh ya, di tanggal 1 Mei kemarin. Dan berbeda dari lagu-lagu romantis sebelumnya, teman Pro 2 lagu ini tuh menggambarkan rutinitas pekerja yang harus terus bergerak meski tubuh dan juga pikiran terasa lelah nih. Jadi lirik yang diangkat dari lagu anak-anak, Kepala Pundak Lutut Kaki, malah dibawakan teman Pro 2 dengan nuansa suram, dengan nuansa muram gitu loh, sebagai timbol tekanan pekerjaan dan juga budaya lembur. Dan Sal pribadi mengatakan inspirasi lagu ini itu berasal dari realitas sehari-hari yang dekat dengan banyak orang di teman Pro 2, terutama tentang overwork atau kerja berlebihan. Jadi Sal juga mencoba warna musik baru dengan menggandeng produser elektronik Attila Shah nih. Jadi menghadirkan suasana marching dan juga solidaritas pekerja yang kuat. Lagu ini tuh bahkan disebut cocok nih teman Pro 2 ya, menjadi anthem para pekerja karena menggambarkan perjuangan menghadapi tuntutan pekerjaan setiap harinya. Dan video ini tuh udah ditonton ya teman Pro 2 jutaan kali di YouTube dan banyak banget yang ngomongin nih teman Pro 2 karena dianggap relate dengan kehidupan banyak orang saat ini. Sementara buat filmnya sendiri, teman Pro 2, film Monster Pabrik Rambut ini itu dijadwalkan tayang pada tanggal 4 Juni 2026 dan akan dibentangi sejumlah aktor seperti Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, sampai Didik Nini Towok nih. Dan untuk movie-nya teman Pro 2 ya, kita tungguin aja nih tanggal 4 Juni nih. Siapa tahu kalau misalkan kamu mau nonton gitu kan di bioskop-bioskop kesayangan kamu semua, tonton dulu ya teman Pro 2 di tanggal 4 Juni nanti, sebentar lagi nih. Dan teman Pro 2, setelah ini Haidar masih ada lagi info buat kamu semua. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagunya Sal Priadi. Tapi karena yang pundak lutut kerja lagi belum ada ya teman Pro 2, kita puterin dulu lagu lain nih. Kita puterin lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Let's check it out.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng sama Haidar di sini. Dan Haidar bakal ngebawain kamu info hot lagi nih teman Pro 2. Ini tuh dari film ya teman Pro 2, dari rumah produksi Com NC Pictures nih, yang ngehadirin pameran bertajuk Macabre Art Installation. Jadi ini tuh terinspirasi teman Pro 2 dari film Ghost in the Cell, jadi karya Joko Anwar nih. Dan pemeran ini ya, pameran ini ya Tom Pro 2 menghadirkan 6 instalasi seni grotesk yang sebelumnya tuh hanya muncul di layar film aja. Tapi sekarang diwujudkan dalam bentuk fisik berskala nyata Tom Pro 2. Jadi pameran ini tuh berlangsung di Nirmana Valatehan nih, dari tanggal 16 sampai 22 Mei 2026 ini. Jadi buat Tom Pro 2 nih bisa dikunjungin gratis ya Tom Pro 2 setiap hari jam 10 sampai jam 8 waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat nih Tom Pro 2, 8 malam ya. Dan pengunjung itu tuh akan diajak nih, kita tuh bakal diajak buat ngerasain atmosfer dunia film secara langsung melalui perpaduan pencahayaan, terus ada tata suaranya juga, tekstur nih Tom Pro 2, dan visual imersif. Jadi ada 6 instalasi Tom Pro 2 yang dipamerkan di sana dan diberi judul The Fan, Showerhead, The Stove, The Dancer, Floodlight, dan juga Lady Justice. Lady Justice Tom Pro 2. Itu tuh ada di dalam cerita filmnya ya. Jadi objek-objek ini tuh berasal dari tubuh manusia yang dibentuk menjadi karya seni grotesk oleh entitas misterius dari hutan Kalimantan akibat kerusakan lingkungan dan eksploitasi tambang nikel. Nah, menurut Joko Anwar sendiri, Tom Pro 2, pameran ini tuh dibuat biar pengunjung tuh gak hanya melihat cerita aja, tapi juga berhadapan langsung nih Tom Pro 2 dengan isu yang diangkat dari film. Mulai dari kekerasannya, eksploitasi lingkungannya, konsumsi berlebihan, sampai relasi kuasa dalam masyarakat modern. Nah, pameran ini juga membentuk ya Tom Pro 2 kolaborasi lintas seni nih. Jadi melibatkan konsep artis, ada sculpture-nya, ada prosthetic artisnya, penata cahaya, sama sound designer Indonesia. Dan ada beberapa seniman juga nih yang terlibat Tom Pro 2. Ada Anwita Citria, ada Benedictus Budi, Choki Greenway, dan juga Agi Narotama. Jadi itu dilewatin pakai pendekatan visual ya Tom Pro 2 yang maduin antara horror, terus ada seni kontemporernya juga, sama satire sosial. Dan Macabre Art Installation Tom Pro 2 itu tuh disebut menjadi salah satu eksplorasi lintas medium paling ambisius dalam promosi film Indonesia. Dan pameran ini tuh diharapin ya Tom Pro 2 menjadi ruang pertemuan bagi penonton film, pencinta seni, komunitas kreatif nih, sampai anak-anak muda kayak kita, generasi Gen Z gitu kan Tom Pro 2, untuk menikmati pengalaman sinematik di luar layar bioskop. Jadi buat Tom Pro 2 nih, kalau misalkan mau merasakan langsung ya apa yang terjadi di film Ghost in the Cell gitu karya Joko Anwar, bisa datang aja Tom Pro 2 di Nirmana Valatehan nih. Hanya tinggal 3 hari lagi Tom Pro 2 sampai tanggal 22 Mei 2026 ini, dan itu bisa dikunjungi secara gratis ya, dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Langsung aja datang Tom Pro 2. Dan setelah ini nanti di jam 8 lewat 30 menit Tom Pro 2, kita bakal bergabung dengan prakirawan cuaca stasiun meteorologi Mopah Merauke nih, untuk mengetahui info cuaca di hari ini dan juga besok hari. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: 96,4 MHz Pro2 RRM Roke. Balik lagi teman Pro2 di Spada. Dan kita sudah masuk ke segmen info cuaca nih teman Pro2. Dan sudah bergabung juga bersama kita perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mupah Merauke, Kak Paskalis. Selamat pagi Kak Paskalis.
4: Halo, selamat pagi.
3: Gimana kabarnya hari ini Kak Paskalis?
4: Kabar baik.
3: Alhamdulillah baik. Silakan Kak Paskalis untuk laporan cuacanya untuk daerah Merauke dan juga sekitar.
4: Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan hujan lokal, siang hari diperkirakan hujan ringan, malam hari cerah berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 96%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk perairan Asmat. Gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Perairan Sudarso gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Merauke gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Dan Laut Arafura bagian timur gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 5,2 meter pada jam 16.00 dan 5,5 meter pada jam 03.00 dini hari. Surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter pada jam 9.00 dan 3 meter pada jam 21.00 malam nanti. Dan untuk perkiraan cuaca esok hari, Rabu 20 Mei 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih banyak Kak Paskalis atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Selamat kembali bertugas dan salam sehat.
4: Selamat pagi.
3: Dan teman Pro2, itu tadi baru aja kita dengerin ya laporan cuaca bersama dengan Kak Paskalis nih dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Jadi buat teman Pro2 nih, hati-hati di jalan. Buat teman Pro2 yang mau berangkat di hari ini, karena perkiraan cuaca akan terjadi hujan lokal di pagi hari, berawan di siang dan juga berawan di malam hari ya teman Pro2. Dan teman Pro2, Hajar masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 9 nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik. Kalau misalkan teman Pro2 ada yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ke 082148994964 ke WhatsApp kita ya teman Pro2. Dan kalau misalkan kamu lebih cepat lagi teman Pro2 langsung aja join di live TikTok Pro2 RRM Merauke, karena Hajar masih nge-live sampai jam 9 nanti. Jadi buat teman Pro2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz produer dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman produer Spada, tapi ini sudah di penghujung acara nih teman produer. Sudah waktunya Spada pamit dari ruang dengar kamu semua. Tapi jangan kemana-mana teman produer, di jam 9 nanti kita akan mendengarkan lagunya Hitlist nih teman produer. Aja lagu-lagu terbaik pilihan yang akan diputarkan buat kamu semua. Dan nanti di jam 10 Haider bakal balik lagi buat ngasih kamu info Pro 2 nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM. Oke, teman terbaik kamu.